0: Nege kanyeta ani wulumla usila mandi akanyeta ani saba obe Atlanta États-Unis jamonana
1: Bintou Cissé
0: Coupe du monde kuma kenenyi ndakuna Angleterre ni Argentine be nyoron soro soni nege kanyeta ani kononto u jon de bena teme ka Espagne soro final la ambena fadi kulu nyanaje kuna funi dila Mamadou Kanté ka jate mine la soro a soni doron dogo dogo tunga takhala kukuma ni kenenyi konon okunu muditani jikan sora siwiye muko keme ani bi wulun vla nyoron de mine noa dibu koko ji sanfe utumbe ka nyini ka urubu mage uchema farafina kilebi yanfa fe jamana dow ina po Nigeria Senegal ani Gambie ni ntum famana ka ke kabini kalo chama 600 Burkina Faso ni Benin sura suye baranyo khonya damine kukurala akunu o baranyo khonya do bilala 5 ans Kwalu dugu kono Benin o yorobe danche bo ni Burkina Faso ye lanyini ye ka fusiri jatege wale la uka jamana kono awni ura wa au danse kukurala
2: Aouye Coupe du Monde Diabo RFI Mandinka on s'en fait.
0: I kontu meka afo nyana chuko mina 600 bakro baula ko Coupe du Monde demi-finale Karinyo nyonya laban Benatan yani le ref la nyohon Lionel Messi ka Argentine ni Angleterre ka Henry Kane de Bena nyohon sanga au CMP Atlanta Mamadou Kanté ye farikulo nyana je kuno funi dilaye yala Argentine ni Angleterre che a John de Bena Espagne sur Coupe du Monde finale la a Caridonata
3: Bintu abe gele ya kujugun kafo Argentine ni Angleterre ke jumande beta Espagne soro final la ka dakan uluflare do munu ya long harina soro udo ni gele ya benna ukasila kan bari amba don kotolon tarna fariman bawde be wafana kabiri competition inda amna na posisya ube kujuman bawde ira la kene kono bari ndela abebe ke cheman chetolon tandela bawuma amba don ko Angleterre a chinchine mbade do akka cheman chetolon tanna ula ni wokera Anderson na kera Bellingame munya long bibila abe kubala makakan Angleterre la kabini in competition en damna na position amba don fananko Argentine pampe Lionel Messi be akorbayara tuko tuko amba don ko kabini competition en damna na asisi nembade don wa bibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final tira soro fo ki chinchin de kunyuma ika keman to lontan naw bari fana ika ko fe to lontan ni ka nyafe to lontan naw wa akara dan don wa hati do mani ma bari aketa de po arbitre ke fin du match suple wa hati mun
0: farikolo nyana je kuno funu dila Mamadou Kanté ka kuma de tundo Angleterre ni Argentine tie mimana o Sebaraya soro bi obena Espagne soro final kenekan Carido Nata États-Unis jamana na a faba yere la New York
2: RFI
0: Muyitani jamana na akohoji kolosi sora susela ku tegeda dogodogo tunga takala keme ani biwulon vla nyoronka okela kunu trata donde noa dibu kohoji sanfe jamana klebi yanfanfe dogodogo tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofolin utumbe ka nyini kata Europe de kohoji sirafe
4: e keren krene la il canari gunkan dogo koni Espagne jamana kan akonye domba ka kuti nga Mauritanie koko ji kolosi sora siuye ukal dansi ki ukal la nyinu la halini umakuru imbo yoro perepele la tige teke koni sara kada ukankunu nwa dibu dugula koko ji kan Mauritanie klibia anfana jate ula mwoko kemeni biworo ani konanton de tumbe jikankuri nkono minu chama Senegali jamana den keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritanie koko ji kolosi sora suko muso tanani de tumbe jama inchama ani demise nifitini sigi uni ero putomba katega no blako benkana samba flani mukanani marsikalula wasaka koko jitikeli juru choro kosobe dugu dugu tungala talo bulu benata sifunteka farifaka jisera minanila sabula Moritani sera blali koka wati janke usegine fleni yematun ba umekalu labani sisanche Moritani koko jika kolosi sora suye tekeda dugu dugu tungala tala bakirini kemefla masuguna deka juen kalu inta yere de jugu yara kosobe uklifla akli waroni akli tanikele mbela usaraka sera tike dugu dugu tungala talo kwa kurunye nga juen kalu kletani kelende jama chayara kosobe ma kemeni bi konanton anisaba faba yere konon nakishot bintu.
0: Musa lukulubali kanyefoliu ambito muritani halisa kunu suro fangani asinawye bolono bilake benkansebe donka obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi kumanyokanya ukadabo kukurala muritani umi barao betu mbulonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon